0: know you want a madcap.
1: Dracula. C'est un zéro pirate.
2: Dit is KR1
3: Jedna Bleche Birbuche Re Birola
2: Is KR1 Ini adalah KR1
4: Itu KR1
3: Destarko
2: RS Esto es KR1
3: Toek.R.1
2: Destarko RS Is JK This is KR